Oksul al-alet sa lakspin. Nakatsusen talaan sa lakspin. Ako itya. Ok elit pati. Dijo Dios.